0: dari tadi tak telefon. Takkan tak nak bagi ucapan selamat pada kita?
1: Papa tak sihat, Azri. Aku tengok dia macam ada masalah lah.
0: Masalah lama. Dah beres kan? Bank dah luluskan pinjaman? Atau projek kerjasama dengan balai karya ada masalah?
1: Tak tahulah. Tapi aku tak setuju. Papa bukannya nak dengar cakap orang. Kau tengok, dia buat kerja sia-sia kan? Apa faedahnya nak buat kerjasama tu? Tak ada faedah langsung.
0: Jangan tak percaya. Papa dulu bercita-cita nak jadi novelis. Sebab itulah bila balai karya dari Sri Benggawan nak buka cawangan di Johor Bahru, Papa terus setuju nak buat usaha sama. Tak fikir panjang, terus setuju.
1: Yang peliknya bila minat nak menulis timbul, tiba-tiba ingatannya kenangan lama. Bingung dah Papa sekarang tahu tiba-tiba berubah nak jadi baik. Pelik kan? Pelik kan?
0: Apa dah jadi dengan Papa? 25 tahun dia dah lupakan semua kenangan kota London. Baru sekarang dia teringat. Ini mesti ada yang tak kena. Mesti perempuan tu datang ganggu Papa semula.
1: Bukan. Bukan dia yang mengusik Papa. Papa hanya cari alasan. Sebenarnya Papa mula berubah sejak berjumpa...
0: Sabar.
1: Berjumpa dengan Mariam.
0: Mariam? Bukan Jessica? Hebat juga Papa ni kan? Mariam lah, Jessica lah. Ramai juga teman wanita Papa ya.
1: Tapi yang ini aku rasa sangat istimewa tau. Sangat istimewa.
0: Istimewa? Semuanya istimewa bagi Papa. Kau bukannya tak kenal Papa.
1: Yang ini lain lah, Azri. Lain. Mariam ni tak macam teman wanita yang lain.
0: Sama je. Perempuan-perempuan tu cuma nakkan duit Papa je.
1: Tapi bila berjumpa perempuan yang satu ni, aku tengok Papa tu terus berubah.
0: Berubah?
1: Terus bertawak tak mau buat maksiat. Kau tahu, Papa tak akan minum. Dia tak akan minum tu lagi tau.
0: Ustazah tu. Wah, hebat tu. Apa ilmu Papa pakai sampai dapat pikat ustazah? Bukan calang-calang orang tau. Ustazah.
1: Susah kita nanti. Dapat ibu tiri ustazah tu susah tu. Ustazah.
0: Takkanlah sampai Papa nak menikah dengan dia. Dia tu siapa? Mustahil dia tak kenal Papa. Tak mungkin lah. Tak mungkin dia nak menikah dengan Papa tau.
1: Pandai-pandai kau cakap tak mungkin. Kalau jodoh Papa dengan dia, nak buat macam mana? Cakap.
0: Dengan Mariam, pengarah balai karya.
1: Wah, cepat betul kau kenal dia. Mentang-mentang jumpa anak perempuan dia semalam, nak pikat mak untuk dapat anak ke?
0: Markisa, ketua pengarang balai karya tu anak dia.
1: Kenapa? Kau tak pilih? Dah terpukau dengan kecantikan dia. Jelita, manis, bijak. Wah, banyak sungguh kesetemuan dia tau.
0: Cantik. Memang cantik. Paling cantik yang pernah aku nampak. Tapi pemikiran dia tak sama dengan kita lah.
1: Nak jumpa pikat dia lah tu.
0: Kalau Papa boleh pikat mak dia, bahaya kita, Farouk.
1: Bahaya.
0: Dia akan pengaruh Papa untuk lakukan perubahan besar dalam hidup kita. Cara hidup yang berbeza. Kita tak sependapat lagi dengan Papa. Apa saja, semua tak kena nanti tau.
1: Sampai ke situ kau, Azri. Mengarutlah.
0: Aku tak gurau, Farouk. Aku tak mau kisah Papa dengan Jessica berulang.
1: Tapi Mariam tak macam Jessica.
0: Masalahnya Papa tak pernah terpengaruh dengan kata-kata perempuan. Tapi mengapa mudah cair dengan Mariam?
2: Tolonglah Ibu. Kenapa? Surat khabar yang tak laku semalam tu bukan sikit. Kalau berterusan macam ni, susahlah kita. Mereka kisah. Selagi kita yakin

0: Kita akan berjuang menegakkan kebenaran agama Allah, agama yang suci. Selagi itu, Allah akan tetap menolong kita, Markisa. Markisa, dah arahkan Mustaqim kurangkan cetakan akhbar hari ini, Bu. Terpaksa, Ibu. Kita tidak ada pilihan.
1: Tidak, kita tetap diberi pilihan. Tambahkan lagi keluaran hari ini.
0: Ya, dah seminggu kita rugi, Ibu. Takkan nak rugi terus. Bukan setakat karya harian, majalah-majalah kita pun masih melambat di pasaran. Kita kena buat sesuatu ya, Ibu. Tak boleh rugi terus macam ni.
1: Markisa, kita tak boleh berhenti berjuang. Untuk minggu pertama bulan ini, kita rugi sikit, tak apa. Percayalah, sayang. Semuanya akan berakhir nanti. InsyaAllah. Ingat, kita tak rugi sebenarnya. Kita tak pernah rugi, sayang.
0: Ya, banyak yang kita rugi, Ibu. Banyak. Sepatutnya Ibu terima tawaran 2 juta ringgit daripada Datuk Mahfuz tu. Penting untuk kita buat suntikan modal. Itu saja cara terbaik untuk kita bertahan, Ibu.
1: Balai karya akarnya jati. Bukannya lalang. Bukan kiambang. Markisa, kalau kita sentiasa bersyukur ke atas pemberiannya, Allah akan tambahkan lagi nikmatnya kepada kita. Percayalah, sayang.
0: Salahkah menerima pertolongan di saat kritikal ini, Ibu? Barangkali Allah hantar dia untuk tolong kita. Dia ikhlas. Markisa nampak keikhlasan dia.
1: Sebenarnya, dia nak beli maruah kita, sayang. Tidak. Ibu tidak akan jualkan. Amanat ayah kamu, Awangku Suhaimi, tidak akan ibu gadaikan, sayang. Usahkan 2 juta. 20 juta pun, ibu tak akan berubah hati. InsyaAllah, nak.
0: Datuk Mahfuz tu mahu jadikan rakan kongsi di Johor Bahru ni, Bu. Apa salahnya kita ubah sedikit konsep balai karya mengikut citarasa pasaran tempatan? Strategi pasaran penting, Ibu. Kita kena berani buat pelaburan.
1: Iyalah, pelaburan yang menyimpang dari cita-cita asal balai karya.
0: Tak salah, kan?
2: Tolong jangan ganggu Datuk Mahfuz. Kalau dah rasa syarikat awak dah nak tutup, jual saja surat khabar lama.
1: Maaf, Encik. Encik, berdua ni siapa?
3: Tak perlu tahu. Saya cuma perlu bagi tahu awak, tolong jauhkan diri dari Datuk Mahfuz.
1: Oh.
3: Lupakan niat awak nak jadi rakan kongsi kalau setakat bermodalkan kata-kata. Saya rasa awak perlu pergi ke sekolah semula. Banyak perkara yang awak kena belajar.
1: Encik, boleh kita masuk ke dalam berbincang?
2: Eh, kami bukan nak berbincang tau.
1: Balai karya ni selalu hormatkan tetamu. Cik berdua, masuklah ke pejabat saya dulu.
2: Terima kasih sajalah. Saya bukan tetamu awak. Cuma nak mengingatkan awak, tolong jangan ganggu Datuk Mahfuz. Apa sebenarnya awak nak daripada dia?
1: Balai karya tak berminat apa-apa, Encik. Dan tak perlukan apa-apa pun dari dia. Tolong, Encik, jangan tuduh kami yang bukan-bukan, tahu?
3: Oh, kau ingat aku tak tahu niat kau?
1: Cik berdua ni, anak-anak Datuk Mahfuz?
2: Ya, kami berdua anak Datuk Mahfuz. Maaf ya. Jangan pikat papa kami. Untuk selamatkan syarikat kamu yang dah nak bankrupt tu. Papa kami bukan badan kebajikan, tahu?
4: Oh, Kapten Azri dan Kapten Farouk. Silakan masuk ke pejabat, silakan. Nak buat sidang akhbar.
3: Apa taraf kami nak buat sidang akhbar pada syarikat yang dah nak tutup ni, ha?
4: Oh, bukan nak buat sidang akhbar tentang penerbangan pertama tu. Kalau datang nak menghina rasanya, Encik berdua kenalah pandang ke depan. Pintu tu masih terbuka, kan? Silakan.
1: Markisa, mereka tetamu kita. Jangan layan tetamu macam tu, tahu sayang.
4: Tetamu? Silalah berjalan ke depan. Kan bila nampak pintu besar tu, teruskan jalan, ya? Maaf ya, Kapten. Kalau datang nak menghina ibu saya, dengan segala hormatnya, saya persilakan. Keluar!
1: Markisa!

0: Kita wajib mempertahankan maruah kita, Ibu.
1: Okey. Kami boleh keluar sekarang. Tapi ingat, jangan cuba nak goda Datuk Mahfuz. Kalau ada niat nak jadikan rakan kongsi, buang saja niat tu. Buang jauh-jauh. Buang di Laut Cina Selatan.
0: Terima kasih pada budi bahasa encik berdua yang baik itu.
2: Kau tahu siapa mereka tu, Markisa?
1: Faruk, jangan laju sangat, Faruk. Pelankan sikit kereta, Faruk.
3: Kita mau berseronok malam ni, Haji. Yeah. Berseronok.
1: Faruk, pelankan kereta tu, Faruk.
3: Aku belum mabuk lagi, Haji. Kita minum dulu. Masih muda lagi malam ni. Bertahun kita kena pakai Asia, kan?
1: Yeah.
3: Malam ni, kita raikan kejayaan kita paling gemilang.
1: Ya.
3: Untuk diri kita, untuk cari kad kita, kan?
1: Ya. Tapi kalau ia pun, kau pelankan sikit mana kereta tu.
3: Hey, dengar ni, ini kereta baru. Tahu tak? Kereta sport, harga dia setengah juta ringgit. Nak takutkan apa? Kau tahu sendiri, pandu kereta ni kena pandu macam kapal terbang, tau.
1: Yeah.
3: Kalau tak, tak nampak setengah jutanya tu.
1: Faruk, lori kat depan tu, Faruk. Faruk, pelankan sikit.
3: Lori pun kau takut.
1: Faruk, lori, Faruk.

0: Markisa tahu ibu rindukan kampung air, kan? Ibu rindukan arwah ayah. Tapi dah malam sangat ni, Bu. Sejuk berangin di luar tu.
1: Ya, Markisa. Tidurlah dulu. Ibu belum mengantuk lagi. Lagipun sudah lama kita tak balik ke kampung air ini.
0: Markisa tak mahu ibu sakit. Ibu nampak runsing. Kenapa pula ni, Bu?
1: Tak ada apa-apa, sayang.
0: Kan kita dah ziarah kubur arwah ayah. Keluarga arwah ayah di Bandar Serbegawan pun dah habis kita ziarah. Apalagi yang tak kena dengan ibu ni?
1: Entahlah. Tiba-tiba ibu rasakan dia semakin dekat dengan ibu. Mereka abang kamu, Markisa. Mereka abang kamu. Tapi kamu tak kenal dia. Dia tak kenal kamu. Masya Allah. Besarnya dosa ibu, Markisa. Besar.
0: Markisa yakin, ibu. Mereka juga mencari ibu. Datanglah kepada dia, ibu. Jangan pula sampai ibu dan mereka terpisah. Ikatan itu amanah Allah.
1: Iyalah, mereka seperti Markisa. Tak pernah hilang dari ibu. Ibu selalu ingatkan dia. Tapi di mana ibu nak cari mereka, sayang?
0: Kalaulah mereka yang ibu sebutkan itu benar, Abang Markisa. Berterus teranglah, ibu.
1: Tidak, sayang.
0: Nanti mereka akan terus ditimpa malang kerana tak kenal ibu. Benarkah mereka ayah dan Abang Markisa?
1: Kita masih mencari bukti, sayang. Ibu yakin dia ayah Markisa. Tapi dia masih tak kenal dengan ibu.

0: Halo. Ya, saya Mariam. Kenapa? Bila? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Rupa macam kau ada hati nak goda Datuk Mahmud. Hei, cermin dulu muka kau. Cermin. Hei, kau siapa? Kau datang dari mana? Ada kenal mak aku tak? Ha? Papa! Papa! Hari raya bila, Pa? Papa? Ma, maafkan Azri, Ma. Azri berdosa pada Ma. Kalau Ma tak ampunkan dosa Azri, Azri susah nak mati, Ma. Ha? Mati? Siapa yang nak mati? Ha? Kau nak mati ya? Ha? Matilah! Mati!
2: Azri. Azri. Ini Papa Azri.
1: Papa!
2: Ini Papa Azri. Kenapa kau boleh jadi macam ni, Azri?
1: Kau jangan takut, Datuk Mahfuz. Buah-buahan tu tak akan kacau kau lagi. Aku dah marah dia. Tapi tak patut aku marah dia. Dia mak aku. Dia mak aku.
2: Ya. Mariam?
0: Ya, saya Datuk.
2: Mana kau tahu aku di sini, Mariam?
0: Saya terbaca dalam akhbar, Datuk. Sekarang macam mana, Azri?
2: Begitulah keadaan dia. Nasib baik kemalangan itu tak stroke sangat. Dia dapat selamat. Kalau tidak, tak tahulah apa yang akan jadi. Mungkin saya akan kehilangan kedua-dua anak saya.
0: Sabarlah, Datuk. Begitulah ketentuan Allah, Datuk. Mereka Azri dan Farouk bin Mahfuz, kan?
2: Ya. Ya, Mariam. Kenapa? Awak kenal mereka?
1: Mak datang! Mak datang!
0: Azri.
1: Mak, ampunkan Azri, Mak. Ampunkan Azri.
0: Azri.
1: Mak, selamat hari raya, Mak.
0: Azri.
1: Hari ini hari raya ke, Mak? Hari raya ke, Mak?
0: Azri.
1: Ayah, mari kita pergi kubur, Mak, ya. Mak dah mati, ya.
0: Azri.
1: Mak dah mati. Mak tak sempat.
0: Ingat Allah, Azri.
1: Azri, ya.
0: Azri, sabar, Azri. Ingat pada Allah, Azri.
1: Baiklah, Ustazah.
0: Azri.
1: Kenapa kau goda bapa aku? Ha? Kau lah perempuan yang tak sedar diri.
0: Azri.
1: Azri, tak marah dia, Mak. Azri, tak marah dia, Mak. Azri.
0: Azri.
1: Azri marah adik.
0: Sabarlah, Azri.
1: Tak, Azri tak marah, Mak. Azri cuma nak ke kubur, Mak. Azri nak ke kubur, Mak.
2: Azri. Azri.
1: Mana aku?
2: Azri, Azri. Ini Papa. Azri.
0: Sabar, Azri.
2: Ini Papa. Jangan cakap yang bukan-bukan. Azri tak ada ayah. Azri cuma ada Papa. Mama Azri dah lama meninggal kat London.
1: Sama perempuan ni.
2: Azri.
1: Kau pergi cari ibu aku. Ibu.
2: Azri.
1: Maafkan ibu. Maafkan ibu.
0: Azri. Ingat Allah, Azri.
1: Hei!
0: Azri!
1: Hei, kau siapa? Kau siapa?
0: Allah banyak-banyak, Azri.
1: Kau pergi cari mak aku. Ingat, kalau kau tak dapat cari dia, aku bunuh kau. Pergi cari dia! Cari dia! Aku kata cari dia!
2: Mariam, elok kita keluar dari sini.
0: Ya.
2: Nampaknya mari, dia Datuk. Dah tak terkawal. Baiklah. Ya. Begitulah keadaan dia. Sejak akhir-akhir ini, dia semakin agresif. Biar doktor dan jurawat yang uruskan.
0: Ya, Datuk.
2: Saya pelik. Macam mana awak tahu tentang anak saya? Siapa awak sebenarnya, Mariam?
0: Datuk, itu tak penting, Datuk.
2: Sebenarnya, Mariam.
0: Ya, Datuk.
2: Kemalangan ngeri itu meragut nyawa anak saya, Farouk.
0: Sabar, Datuk.
2: Penerbangan pertama Mutiara Holding berjaya. Kami buat parti.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Ya, sudah pun 5.01 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia dan selamat petang hujung minggu. Di ruangan Variasi Senja kembali bertemu di National FM, stesen informasi dan pemberitahu dengan variasi perkongsian dan

0: ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat. Nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Ya, masih dan sedang mendengarkan lagu-lagu dengan rentak retro dan juga revival, membangkit nostalgia menggamit memori silam bersama. Sehingga ke pukul 6 petang nanti ke udara, 5.30 minit petang, kita akan sama-sama dapat mengikuti siaran berita perdana. Dan selepas 6 petang pula, Uda akan dapat mendengarkan lagu-lagu dengan irama dakwah dan juga berunsur nasihat.

0: Baiklah, dan untuk seketika kita ikuti bersama Dunia Hari Ini dalam Sejarah, terbitan Muhammad Khairul Wafi.
1: Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 5 Julai. Pada 5 Julai tahun 328, Jambatan Konstantin dibuka secara rasmi. Jambatan tersebut dibina di Danube dan Oscus, Bulgaria dan digunakan sehingga 4 dekad. Pada tahun 1687, Isaac Newton menerbitkan bukunya Philosophia Naturalis Principia Mathematica yang menerangkan mengenai dengan teorinya. Pada 5 Julai tahun 1825, Parlimen Inggris meluluskan akta membenarkan Syarikat Hindia Timur bagi menubuhkan negeri-negeri selat.
2: Dunia Hari Ini dalam Sejarah.
1: Pada tahun 1937, Hormel Foods Corporation memperkenalkan Spam, daging pramasak dalam tin. Pada tahun 1948, di United Kingdom, Akta Kesihatan Nasional berkuat kuasa yang mana menciptakan sistem kesihatan awam. Pada tahun 1994, Jeff Bezos mengasaskan syarikat e-commerce gergasi iaitu Amazon. Dan pada 5 Julai tahun 2012, di London, bangunan The Shard diumumkan sebagai bangunan tertinggi di Eropah dengan ketinggian 310 meter.
2: Dunia Hari Ini dalam Sejarah.

0: kaki bukit. Pastikan auda dalam keadaan sihat. Jangan masuk atau meredah terlalu jauh dalam kawasan bukit di luar kemampuan auda dan jika tidak biasa dengan laluannya. Jangan masuk ke dalam kawasan bukit jika keadaan sekeliling atau cuaca sudah mulai gelap atau dalam keadaan hujan. Jangan berpergian secara berseorangan dan maklumkan kepada keluarga atau kawan-kawan di mana tempat auda akan beriadah. Untuk keselamatan, adalah disarankan untuk membawa wisel, lampu, telefon bimbit dan air yang mungkin akan diperlukan jika berlaku kecemasan. Tips keselamatan ini dibawakan oleh National FM.
1: Ya, waktu sekarang sudah pun pukul 5.20 minit petang, waktu negara Brunei Darussalam. Mungkin ada di antara auda yang berada di luar rumah meneruskan lagi aktiviti-aktiviti riadah di petang hujung minggu ini. Mungkin ada yang melakukan aktiviti berbasikal, berjoging, berjalan kaki dan tidak kurang juga yang melakukan aktiviti mendaki ataupun hiking. Ya. Jadi kepada auda, apapun jua aktiviti ataupun riadah yang auda lakukan, pastikan keselamatan menjadi keutamaan. Dan jika auda melakukan aktiviti hiking ataupun mendaki, pastikan auda tidak meredah terlalu dalam jika keadaan cuaca kurang mengizinkan dan jika auda tidak mengetahui dengan selok-belok untuk perjalanan yang lebih dalam lagi ya. Jadi selain daripada itu, pastikan juga auda tidak melakukannya secara berseorangan. Jika pun auda melakukan secara berseorangan, pastikan auda memaklumkan kepada rakan ataupun keluarga tentang keberadaan auda. Dan selain daripada itu, pastikan juga auda membawa bersama air untuk kegunaan auda jika berlaku sesuatu perkara yang di luar kotak fikiran.

kita ya. Jadi apapun yang kita lakukan, pastikan keselamatan menjadi keutamaan. Ya, masih lagi mendengarkan lagu-lagu dengan rentak retro dan juga revival ke udara menemani Auda sehingga ke pukul 6 petang ini nanti.

0: Dengarkan National FM.
1: Ya, mungkin ada di antara anda yang sedang menikmati hujung minggunya dengan beristirahat. Jika sebelum ini banyak waktu diluangkan di pejabat, jadi di hujung minggu inilah masanya untuk kita melepaskan penat. Sambil-sambillah anda beristirahat, National FM merupakan pilihan yang tepat menemani anda di segenap tempatan pemengira waktu dan juga saat. Dan untuk seketika anda, kita dengarkan bersama resepi menerusi masak-masak kiriman daripada Warna Media Corp Singapura.
2: Masak acar timun ikan parang. Inilah resipi yang ingin sukongsi dalam rancangan masak-masak hari ini. Yang anda perlukan ialah 2 hingga 4 keping ikan parang digoreng dahulu, 2 batang timun dipotong memanjang, buang empulur dalamnya, 2 sudu makan cili kisar, 4

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Yang Teramat Muda Perdana Seri Pangeran Anak Isteri berkenan berangkat menyertai larian amal Uniqlan. Pelancaran buku Pelan Tindakan Institusi Keluarga Komitmen Jitu Kerajaan demi memperkasa institusi keluarga. Takwa asas kepada kejayaan sebenar seorang Muslim. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman semalam berkenan berangkat menyertai larian amal Uniqlan.

0: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
1: Majlis Perundingan Mukim Pangkalan Batu pagi tadi mengadakan Walkathon Hijrah di kawasan letak kereta Rumah Kegiatan Agama Kampung Berbuloh. Antara yang hadir yang berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara tujuan program, menghidupkan dan memeriahkan lagi sambutan Tahun Baharu Hijrah di samping mengeratkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan penduduk. Sekolah Bright Jigsaw BJS menganjurkan acara Fun Run sempena ulang tahun ke-30 BJS di BIBD Connects, Taman Mahkota Jubli Emas di Ibu Negara. Acara sejauh 2.5km itu bermula dan berakhir di taman berkenaan. Larian antara lain bertujuan untuk mengumpul dana bagi kebajikan dan penambahbaikan kemudahan serta program pendidikan sekolah berkenaan. Aksi pusingan ke-16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 membuka tirainya hari ini dengan dua perlawanan. Dalam aksi perlawanan awal pagi tadi menyaksikan Kanada tewas 0-3 kepada Maghribi. Kemenangan ke atas Kanada sekaligus mengesahkan slot Maghribi di peringkat 8 terbaik yang menentang gergasi Eropah Perancis. Juga berlangsung pagi tadi perlawanan antara Paraguay menentang Perancis. Pengendali Perancis Didier Deschamps memilih untuk bersikap profesional dan enggan memanjangkan kontroversi selepas skuad kendaliannya terpaksa mengharungi aksi tegang sebelum menang 1 tanpa balas ke atas Paraguay pada pusingan 16 terakhir. Paraguay mempamerkan corak permainan bertahan dan agresif sepanjang perlawanan, sementara Perancis terpaksa akur apabila 3 pemainnya dilayangkan kad kuning daripada pengadil Uzbekistan. Bagaimanapun, Deschamps menegaskan beliau sudah mempersiapkan mentaliti anak buahnya lebih awal untuk berdepan dengan situasi luar jangkaan sedemikian. Pagi esok, dua perlawanan berlangsung dalam pusingan ke-16 terbaik. Brazil bertemu Norway dan Mexico menentang England. Disampaikan sekali lagi berita utama. Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berkenan berangkat menyertai larian amal Uniqlan. Pelancaran buku pelan tindakan institusi keluarga komitmen jitu kerajaan demi memperkasa institusi keluarga. Takwa asas kepada kejayaan sebenar seorang Muslim. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khair Wad-Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara. Ya Allah, lanjutkanlah usia kebawah duli Yang Maha Mulia, penerus kemajuan dan kecemerlangan masa depan. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Shadaqallahul Azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1.

0: Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah. National.
1: Terus bersama National FM Radio Pulau.

0: Mohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National Anthem.

Jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

0: National FM。
1: Surah Lazim, Surah Al-Kafirun.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul ya ayyuhal kafirun.
1: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
2: La a'budu ma ta'budun.
1: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
2: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
1: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
2: Wa la ana a'abidum ma a'abattum.
1: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
2: Wala antum aabiduna ma a'bud.
1: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
2: Lakum dinukum waliyadin.
1: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul huwallahu ahad.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
2: Allahus Samad.
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
2: Lam yalid wa lam yulad.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
2: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
2: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
2: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
2: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
2: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul a'udzu birabbin nas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
2: Malikin nas,
1: yang menguasai sekalian manusia.
2: Ilahin nas,
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
2: Mirsharil waswasil khannas,
1: dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam.
2: Alladhi waswisu fi sudurin nas,
1: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
2: Minal jinnati wan nas,
1: yakni yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
2: Sadaqallahul azim,
1: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
0: Islami bersama nasional. National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM, Radio Brunei.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau.

sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

عليه وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

La ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wala ana abidum ma abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wala antum abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak

0: Tak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Islam bersama nasional.
3: National Anthem.

Baiklah, berkenaan di rahmat Allah. Tuan dan kita bersama dikongsikan seterusnya waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk ke hari ini Isnin 20 Muharram 1448 bersamaan dengan 6 Julai 2026 bagi daerah Brunei Muara dan Temburong. Waktu subuh bermula pukul 4.49 pagi dan akan berakhir waktunya 6.13 pagi. Bagi tak batui waktu duha bermula 6.37 pagi, Zuhur 12.26 tengah hari, Asar 3.51 minit petang, Maghrib 6.37 minit petang, Isya 7.52 minit malam. Bagi darah tutung pula waktu subuh bermula 4.50 minit pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.14 pagi. Bagi duha pula 6.38 pagi, Zuhur 12.27 tengah hari, Asar 3.52 minit petang, Maghrib 6.38 minit petang dan Isya bermula pukul 7.53 minit malam. Terus bersama di National FM Radio Brunei, InsyaAllah kami akan bawakan bacaan tarhim nanti pukul 4.39 minit pagi, ya, bagi darah balik pula subuh 4.52 pagi, Duha 6.40 pagi, Zuhur 12.29 tengah hari, Asar 3.54 minit petang, Maghrib 6.40 minit petang dan Isya 7.55 minit malam. Setelah pukul 4.20 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Isnin hari ini 20 Muharram 1448 bersama dengan 6 Julai 2026 masih.

Baiklah, berkata dia berkata Allah untuk pandang kita bersama waktu subuh bagi darah Brunei Muara dan Temurong akan bermula pukul 4.49 minit pagi dan akan berakhir waktunya 6.13 pagi. Bagi darah Tutong, waktu subuh bermula 4.50 minit pagi dan akan berakhir waktunya 6.14 minit pagi. Dan bagi darah Belait, waktu subuh bermula 4.52 minit pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.16 minit pagi. Pendengaran dirahmati Allah, seterusnya kami bawakan pendengaran Auda ke Masjid Umar Ali Saifuddin Manas Begawan untuk ikuti bacaan Tarhim.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة والبأس المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh.
2: Alhamdulillah, pendengar di rahmat Allah, untuk pandang kita bersama waktu subuh bagi tanah Brunei Muara dan Temburung hari ini akan berakhir pukul 6.13 minit pagi. Bagi daerah Tutong, waktu subuh akan berakhir pukul 6.14 minit pagi, dan bagi daerah Belait, waktu subuh akan berakhir pukul 6.16 minit pagi. InsyaAllah kami akan bawakan semula pendengaran Auda ke Masjid Umar Ali Saifuddin Barang Sebegawan untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh. Kita renungkan artikel yang dipetik dari Akhbar Pelita Brunei dalam ruangan seruan suci. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 82,

Tafsirnya, dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amalan-amalan soleh, merekalah ahli syurga. Mereka kekal di dalamnya. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa iman dan amal soleh adalah jalan menuju keredaan dan syurga Allah SWT. Oleh itu, setiap amalan hendaklah dilakukan dengan ikhlas, disertai pengharapan kepada kepada rahmat Allah SWT, kerana syurga itu adalah kurnia Allah SWT kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Syurga adalah tempat yang penuh segala macam nikmat, keindahan dan kesenangan yang menjadi dambaan setiap insan. Ada manusia diberi peluang ataupun diberi pilihan antara syurga dan neraka. Nescaya tiada seorang pun yang sanggup memilih neraka. Setiap manusia pasti mendambakan keselamatan dan kebahagiaan yang abadi di syurga. Namun perlu disedari, syurga bukanlah tempat yang boleh dimasuki hanya dengan angan-angan atau harapan kosong. Ia adalah kediaman yang Allah SWT sediakan khusus untuk hamba-hambanya yang benar-benar beriman, yang membuktikan keimanan itu dengan amal soleh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat tersebut dijelaskan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya Allah berfirman, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh apa yang mata tidak pernah melihatnya, yang telinga tidak pernah mendengarnya dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Jika kamu mahu, bacalah ayat, tiada sesiapa yang tahu apa yang disembunyikan untuk mereka daripada penjuk mata. Surah As-Sajdah ayat 17. Hadis Qudsi riwayat Imam Bukhari. Hadis Qudsi ini menunjukkan betapa besarnya nikmat surga yang Allah sediakan. Oleh itu, janganlah kita hanya berangan-angan untuk mendapatkan syurga, tetapi hendaklah berusaha dengan amalan dan ikhlas, menjaga kewajipan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis baginda telah menunjukkan kepada umatnya pelbagai jalan dan amalan yang boleh dilakukan sebagai bekalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Antara amalan yang dianjurkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah, pertama, sentiasa memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tergolong dalam kalangan penghuni syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri membimbing umatnya supaya tidak sekadar meminta syurga, bahkan memohon syurga yang paling tinggi darjatnya, iaitu syurga Firdaus. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, maka jika kamu memohon kepada Allah, mohonlah syurga Firdaus, kerana ia adalah syurga yang paling tinggi dan paling utama. Di atasnya terdapat arasy Rahman dan daripadanya mengalir syurga-syurga sungai. Syurga, sungai-sungai syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka di dalam berdoa, hendaklah kita memohon syurga dengan penuh harapan kepada Allah, rahmat Allah SWT, dan dalam masa yang sama berlindung daripada azab neraka, azab kubur, su'ul khatimah dan kelemahan iman. Kembali kita ke Masjid Umar Saifuddin Bersemegawan untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh.

0: Alhamdulillah, pendengaran di rahmat Allah, demikian tadi kita telah ikuti bersama secara langsung menunaikan sembahyang pada subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin pada Sebegawan. Untuk pada kita bersama waktu subuh bagi telah berenai muara dan temurung, hari ini akan berakhir pukul 6.13 minit pagi. Bagi darah tutung pula, waktu subuh akan berakhir pada pukul 6.14 minit pagi. Dan bagi darah melayu, waktu subuh akan berakhir pukul 6.16 minit pagi.
1: Firman Ilahi.

0: بما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
1: Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebagian dari harta kamu yang baik-baik, yakni hasil dari apa yang kamu usahakan, dan sebahagian dari apa yang kami telah keluarkan untuk kamu dari bumi, seperti biji-bijian, buah-buahan dan kalian. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya sebagai zakat dan sedekah, sedangkan kamu sendiri tidak akan mengambil yang buruk itu kalau ia diberikan kepada kamu, kecuali kalau kamu terpaksa menerimanya dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surah Al-Baqarah ayat 267.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

Bicara Budi. Undang-Undang Adab dan Budi Pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-Undang Akal membentuk kemerdekaan berfikir. Kemerdekaan berfikir pula melalui jalan menambah kecerdasan akal, maka bertambah murnilah kemerdekaan berfikir. Bicara Budi, berbicara tentang akhlak. Kita perlu mengetahui bahwa timbulnya suatu akhlak atau suatu perangai itu

Jika kita hanya menyerahkan pada diri sendiri sahaja untuk mencapai akhlak yang lebih tinggi, maka kita perlu merasa insaf bahawa perkara itu terlalu sukar. Oleh sebab itu, kita perlu bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan suatu akhlak terpuji ke atas diri kita dan bermohonlah agar ia tidak hilang. Kerana akhlak yang mulia itu pun mampu berubah kerana suatu penyakit atau kerana kemelaratan hidup atau kerana ketakutan dan kehilangan kemerdekaan atau kerana marah atau juga kerana tua. Kasihanilah orang-orang yang tidak mendapat apa yang telah kita dapatkan. Janganlah sampai hilang segala nikmat-nikmat yang kita perolehi dan menjadi sia-sia lantaran kemaksiatan dan kemungkaran yang kita lakukan. Contohnya, jika kita menyangka bahawa kelebihan yang telah kita capai itu adalah urusan kita sendiri, lupa bahawa itu adalah anugerah pemberian ilahi, lalu kita terleka untuk memohon perlindungannya. Jika begini sikap kita, maka kita pasti binasa. Cepat dan lambatnya adalah soal waktu. Ketahuilah oleh kita bahwa orang yang menyombong dan membanggakan kelebihan diri atau menyangka lebih baik daripada sekalian manusia tetapi tidak dimuliakan orang, hendaklah dicobanya agar memandang orang-orang yang sabar apabila ditimpa kesusahan atau penyakit atau malapetaka yang lain. Jika dibandingkannya dirinya dengan mereka dan ternyata dia kurang sabar, maka segeralah insaf dan sedarlah bahawa orang yang diuji oleh Allah itu lebih mulia akhlaknya daripada dirinya sendiri. Sekian Bicara Budi, berbicara tentang akhlak. Hidup biarlah berbakti, walaupun tidak dipuji. Hidup berbudi itulah tujuan hidup kita. Seperti sebuah pantun syair Arab Gubahan Syaqibe, satu bangsa terkenal adalah lantaran budinya. Jika budinya telah habis, maka nama bangsa itu akan hilang.

0: mendermalah ke tabung anak-anak yatim, tabung orang-orang cacat dan tabung Badan Kebajikan Kebangsaan melalui Bank Islam Brunei Darussalam BIBD secara online atau memasukkan derma ke nombor akaun seperti berikut. Tabung anak-anak yatim 0000 10 10 04 934. Tabung orang-orang cacat 0000 10 10 04 920. Tabung Badan Kebajikan Kebangsaan 0000 10 10 04 9056. Derma juga boleh dihantar terus hanya sewaktu pejabat ke Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Bahagian Pengurusan dan Pentadbiran Tingkat 2, Simpang 336, Sengkang 17, Jalan Kebangsaan, Bandar Seri Begawan. Untuk keterangan lanjut, hubungi talian helpline kebajikan 141 atau talian anak 121. Habis kita juga boleh follow IG JAPEM _ Brunei, FB Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPEM atau layari www.japem.gov.bn untuk kemaskini harian. Jabatan Pembangunan Masyarakat, ke arah individu yang penyayang, bertanggungjawab, berdikari dan berdaya tahan.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: MIB, Melayu Islam Beraja.
1: Cara hidup yang memperlihatkan perpaduan yang kukuh.
0: Taat lagi setia, tidak berbelah bahagi kepada Raja.
1: Pemerintahan dan pentadbiran Melayu yang berteraskan Islam.
0: Islam sebagai agama rasmi negara yang wajib diamal serta dikembangkan dan dihormati.
1: Mencerminkan nilai-nilai terpuji dan akhlak yang mulia.
0: Memperkukuh calak dan identiti kebrunaian.
2: Jam 5.50 pagi waktu negara Brunei Darussalam, 6 pagi. Tugas saya akan berakhir. Selepas itu ada pendengar akan bersama dengan rakan tugas yang lain pula untuk pertemuan dalam segmen Experience Pagi. InsyaAllah panjang umur, badan sihat. Bersama lagi kita di lain kesempatan, di lain masa. Hidup adalah anugerah, syukuri apa adanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu

dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Ya, sudah dimulakan hari kita dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Dan Auda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda bersama saya Izzatul Yunus menerusi ruangan ekspresi pagi. Pertemuan kita pada hari ini Isnin.

0: 20 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 6 Julai 2026 Masihi. Kita mulakan minggu ini dengan awal bismillah pada pagi Isnin ini. Mudah-mudahan apa jua yang kita rancangkan di sepanjang minggu ini akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua hendaknya. Dan Auda, di sini kita kongsikan ya panduan waktu sembahyang Negara Brunei Darussalam untuk hari ini. Bagi awda yang berada di daerah Brunei dan Brunei Muara dan Temburong, waktu subuh telah pun berakhir ya pada pukul 6.13 minit pagi tadi. Waktu duha pula akan bermula pada pukul 6.37 minit pagi. Zuhur waktunya akan bermula pada pukul 12.26 minit tengah hari. Asar 3.51 minit petang, maghrib 6.37 minit petang dan isya akan bermula waktunya pada pukul 7.52 minit malam nanti. Bagi awda yang berada di daerah Tutong pula, waktu bagi menunaikan sembahyang sunat duha akan bermula pada pukul 6.38 minit pagi. Zuhur 12.27 tengah hari, asar 3.52 minit petang, maghrib 6.38 minit petang dan isya waktunya akan bermula pada pukul 7.53 minit malam. Sementara bagi awda yang berada di daerah Blight pula, waktu bagi menunaikan sembahyang sunat duha akan bermula pada pukul 6.40 minit pagi. Zuhur 12.29 tengah hari, asar 3.54 minit petang, maghrib 6.40 minit petang dan isya waktunya akan bermula pada pukul 7.55 minit malam nanti.
1: Lazimkan yang lurus, luruskan yang lazim. Dari saya, Cikgu Adiusri di National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pada pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk pertemuan kita ini, pada kali ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama merenung, menghayati dan menyedari betapa pentingnya hidup kita ini sekarang ini adalah disebabkan oleh dua insan yang banyak berjasa dalam kehidupan kita ini. Mesti orang menjaga kita ini, mengasuh dan membesarkan kita ini dengan penuh kasih sayang. Mesti orang sanggup mengorbankan masa rehat demi untuk membesarkan kita ini. Teguran dan kadang-kadang marah mesti orang mendewasakan kita ini dan sebagainya. Semuanya ini adalah semata-mata untuk melihat kejayaan kita ini. Namun, indah ramai di kalangan kita ini yang menyedari akan hakikat ini. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita ini dan memerintahkan kita ini agar berbuat baik arah mesti orang. Perkara ini jelas ada disebutkan di dalam Al-Quran seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada mereka atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka, yakni sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan ha, dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni yang bersopan santun. Surah Al-Isra ayat 23. Jadi jelaslah, dua insan yang saya maksudkan itu tadi ialah kedua ibu bapa kita ini sendiri. Bisturang anilah yang perlu kita ini hormati, kita ini kasihi, kita ini sayangi benar-benar. Sebab dengan adanya perasaan itu tadi, insyaAllah, barulah kita ini mampu untuk berbuat baik kepada mesti orang. Walau apapun keadaan mesti orang, lebih-lebih lagi yang buruk akhlaknya. Kita ini sebagai anak, perlu juga memainkan peranan kita ini, iaitu berbuat baik kepada mesti orang, yakni ibu bapa kita ini. Sebab itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebabkan itulah, penting untuk kita ini menjadikan diri kita ini sebagai anak yang soleh ataupun solehah. Jadi persoalannya sekarang ini ialah, macam mana kita ini menjadikan diri kita ini sebagai anak yang soleh ataupun solehah itu tadi? Di antara caranya adalah seperti berikut. Satu, kita ini perlu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita ini, iaitu dengan menghormati mesti orang. Dikira, walau apapun kejahatan yang mesti orang buat ataupun yang mesti orang lakukan, yang penting tugas kita ini ialah menghormati mesti orang, iaitu dengan menjaga percakapan kita ini, kemudian menghormati keputusan mesti orang, dan yang penting, dengar nasihat dan teguran daripada mesti orang. Kemudian yang kedua ialah berusaha untuk membantu dan menolong kedua ibu bapa kita ini. Dalam perkara ini, ini perlu disyaratkan apa jenis bantuannya. Namun yang penting ialah kita ini perlu berusaha untuk membantu kedua ibu bapa kita ini dalam apa jua perkara. Sama ada bantuan dari sudut tenaga kita ini, kewangan, keperluan harian, kesihatan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah tunjukkan akhlak yang mulia di hadapan kedua ibu bapa kita ini. Maksudnya, jangan kita ini tunjukkan sikap kita ini yang melawan itu. Pemarah kita ini jangan ditunjukkan. Jaga reaksi wajah kita ini kalau kita ini tidak suka. Jangan tinggikan suara kita ini. Jangan kasar dan sebagainya. Yang penting, jangan

0: sampai kita ni mengguris perasaan mesti orang. Sebab kalau kita ni berani mengguris perasaan mesti orang, jangan heran kalau hidup kita ni merasa sempit. Sebab apa? Sebab itu adalah balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada anak yang derhaka, yakni melawan kedua ibu bapanya. Dan yang keempat ialah doakan kedua ibu bapa kita ni. Dalam perkara ni, cuba kita ni muhasabah diri kita ni masing-masing. Adakah kita ni selalu mendoakan kedua ibu bapa kita ni? Wallahu alam. Mungkin ada yang mendoakan, tapi kebanyakannya indah bersungguh-sungguh. Maksud saya indah bersungguh-sungguh itu ialah kita ni indah berdoa dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan keselamatan, kesehatan, kekuatan dan sebagainya kepada kedua ibu bapa kita ni. Tapi apabila ibu bapa kita ni ditimpa musibah, masa itu barulah kita ni benar-benar memanjatkan doa kita ni ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh pengharapan. Jadi perasaan inilah sepatutnya kita ni tanamkan dalam diri kita ni setiap kali apabila kita ni ingin mendoakan ibu bapa kita ni. Jadi kalau kita ni ingin menjadi anak yang soleh ataupun solehah, maka berusahalah untuk memanjatkan doa dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kedua ibu bapa kita ni. Baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah. Jadi itulah sedikit perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ni pada kali ini. Dan sebelum saya mengakhiri, marilah kita ni sama-sama memanjatkan doa untuk ibu bapa kita ni. Dan doanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Yang bermaksud, ya Allah, ampunilah bagiku segala dosaku dan juga dosa dua ibu bapaku, dan kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka memelihara dan mendidikku di masa kecil. Jadi dengan doa itu tadi, maka saya akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

0: Ya, amin, amin, amin. Ya, Rabbal Alamin. Sama-sama kita berdoa ya. Berkat waktu duha. Mudah-mudahan apa jua yang kita doakan akan segera dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jua. Dan Auda, sudah pun pukul 6.45 minit pagi. Kita kongsikan pula susunan rancangan untuk sepanjang hari ini, Isnin 6 Julai 2026. Menerusi ruangan ekspresi pagi, tepat pukul 7 pagi nanti, berita perdana akan dapat kita ikuti. Menyusul selepas itu, maklumat cuaca dan juga maklumat air pasang surut. Tepat pukul 8 pagi, berita. Kemudian ada dunia hari di dalam sejarah, petikan pelita online. Dan di jam terakhir, menerusi ruangan ekspresi pagi nanti, selepas berita sukan pukul 9 pagi, insyaAllah akan kita bawakan bersama dengan Auda satu wawancara. Akan bersama Auda nanti di jam terakhir, menerusi ruangan ekspresi pagi. Manakala Auda dalam ruangan inspirasi pula, selepas berita dunia pukul 10 pagi, ada dari kampung ke kampung bagi daerah Brunei Muara. Kemudian ada Aqua dan Agri dan juga lintasan sejarah. Manakala dalam ruangan Serambi Petang pula, 1 tengah hari hingga 5 petang. Di jam pertama ada maklumat cuaca dan juga sidang pengarang. Kemudian ada Lensa Global, juga ada petikan pelita online dan info kerjaya di jam kedua. Dan jam terakhir dalam ruangan Serambi Petang, seperti lazimnya, akan bersama dengan rakan-rakan di ketiga-tiga daerah, akan membawakan info semasa dan juga maklumat terkini dari daerah masing-masing. Manakala dalam ruangan Variasi Senja pula, pukul 5 petang hingga 8 malam, ada secubit fakta, ada dunia hari ini dalam sejarah, dan juga terapi nasional. Dan seperti biasa, Auda akan dibawakan juga siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Dan dalam ruangan Ritme Malam pula, akan menemui Auda Lensa Global, juga siaran ulangan bagi dari kampung ke kampung bagi daerah Brunei Muara. Jam kedua pula, Aqua dan Agri dan MIB. Dan di jam terakhir, sekitar 10.30 minit malam nanti, akan dapat kita dengarkan bersama bacaan Surah Yasin.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Kartibigo semakin berinovasi, bervariati, informatif, dan dinamik. Sila aktifkan aplikasi Kartibigo Biskita melalui App Store dan Google Play secara percuma.
1: Kini dengan ciri terbaru tambahan RTB Aneka yang boleh disaksikan pada bila-bila masa. Jika Biskita mendaftar sebagai pengguna secara otomatik, boleh review kembali siaran program TV atau radio kegemaran Biskita. Dari video on demand, VOD, ke audio podcast, RTB Sukma Indra ke Go Live, rangkaian Radio Brunei, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
0: RTB Go, inspiration towards generation. RTB sentiasa bersama Biskita.
2: Eh, gagal susulnya Bistiani. Baik tadi bari laluan dulu eh. Membari ingawati juga.
3: Tahniah, tindakan bijak Biskita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika Biskita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
4: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
5: Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan, berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

0: Waktu bin Haji Muhammad seterusnya menjelaskan.
1: Jadi banyak-banyak terima kasih kepada RTB Go telah menyalurkan perlawanan bola sepak World Cup. Semoga ia akan dapat berterusan masa akan datang.
2: Alhamdulillah kita ini di negara Brunei Darussalam ini dapat mengikuti pertandingan Piala Dunia bola sepak dengan melayari sama ada melihat ataupun menonton TV dan melayari handphone.
3: Semoga dengan adanya siaran langsung ini kita dapat memilih negara mana yang akan menjadi juara pada tahun ini dan sekaligus untuk kita menyatukan perpaduan di antara kaum negara-negara Brunei Darussalam dan di mana Malaysia mereka berada untuk menuntunnya.
0: Kejohanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 Erling Haaland menjaringkan 2 gol untuk membantu Norway menewaskan Brazil 2-1 dalam saingan kalah mati pusingan ke-16 sekaligus memimpin pasukan itu ke peringkat suku akhir kejohanan. Haaland menjaringkan gol pertamanya melalui tandukan pada minit ke-79 sebelum gandakan jaringan pada minit ke-90 melalui sepakan jarak jauh. Manakala Brazil menjaringkan gol tunggalnya pada masa kecederaan menerusi sepakan penalti yang disempurnakan oleh Neymar. Saingan diteruskan lagi pagi ini menyaksikan pertemuan Meksiko menentang England di pusingan 16 pasukan terakhir. Disampaikan sekali lagi berita utama. Penghijrahan simbol transformasi diri ke arah peningkatan keimanan dan akhlak yang baik. Komunikasi yang berkesan membentuk hubungan kekeluargaan yang erat serta persekitaran yang selamat. Antarabangsa, Mesir menolak normalisasi rakyat dengan rejim Israel. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 8 pagi nanti.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Ya, pada 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wattaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Raja Bijaksana memimpin negara rakyat bahagia. Bersama-sama kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Baginda dilanjutkan usia daulat ke bawah duli Tuan Patik.

0: Maklumat cuaca.
1: Ya, menyebar informasi bencana inspirasi 7.27 minit pagi kepada Auda yang memandu pada ketika ini. Hati-hati dalam pemanduan Auda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga pentingnya untuk kita mengetahui maklumat cuaca dan kita kongsikan di sini ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Untuk hari ini Isnin 20 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 6 Julai 2026 Masihi. Keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir berlaku di berasingan kawasan terutama bermula sekitar lewat pagi. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 15 km/jam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km/jam pada waktu petang. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Suhu maksimum 33 darjah Celsius, suhu minimum pula 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan berawan dengan hujan berpetir berasingan pada waktu malam. Untuk jelasnya, kita kongsikan sekali lagi ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir berlaku di berasingan kawasan terutama bermula sekitar lewat pagi. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 15 km/jam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km/jam pada waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Suhu maksimum 33 darjah Celsius, suhu minimum pula 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan berawan dengan hujan berpetir berasingan pada waktu malam. Untuk Auda yang ingin mendapatkan maklumat cuaca terkini, Auda boleh menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman sesawang BDMD di www.met.gov.bn. Wallahualam bisawab. Ramalan keadaan cuaca itu Auda dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.
0: Maklumat cuaca.
2: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan? Atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
3: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
2: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
3: Suhu udara minima dan maksima harian.
2: Keadaan angin harian.
3: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
2: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
3: Amaran cuaca bagi angin.
2: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
3: Image radar cuaca.
2: Ramalan turunan hujan.
3: Sambungan ke talian cuaca 114
2: dan sambungan ke laman sesawang berguna.